tonamatira vana vose vari kunze kwenyika dzakasiyana siyana. Mwari ngavachengetedze mufunge. Anyasha dzaJehovha mupenyu ngadzivaronde pakubuda nepakupinda. Ngavanzvengeswe pamhepo dzinosumuka panyika.